de guerrero gigo o guada nomu muti manando ma guada sendi o manango y masastomi madrigueji soma diriganati na stango manata gitni o natasini mbago bosono go masni kwa do yamandi gaki pero git mami jumbanati na gutana o utana dirigem hingisho na sta shambombo na nitana git ma imandi Mambaya nace, masna botana di masyarakat dasendi, di masna di tanah, di maknya, di masyarakat dabe ia cecida, oh imbo nandi, tak danu ma minogah ma syabu swago yah ma, atayasa yah minogah ma iguana, madrigo matejawiro kondi mah ma syam masyarakat dasendi, ikanggarat mananda maradada, o manango inambi imarada. Shatas numa madrigo tana mananda madriguada sho diari ganatina stango shukwe timbo sho nataya na guerrero gi